0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.

0: zai fara daga watan Afrilu zuwa watan Yuli shekara ta 2026.
1: Ya ku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
2: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta.
1: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
2: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi tare da more kuɗin ka yadda ya kamata.
1: Hanzarta ma za a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
3: Gasar nan har sai kayan sun kare.
1: Da ni da Maggi, haduwa mai armashi.
4: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke kara nisa.